Rala Panagele Sitatu. 7 minutes at 2. Mgobanyawo, usugula o vele pela wena leti ngoma. Gali ngoma nga punga sekai minangzaku ildala. Njenga noba injali ngobage ya masi nguma yompakanga. Ya pifola Panagele Mtente. Kungena bafana baga molo bange mpela anabetige. Attention la punga sekaya. Uthini ngodaba le ibhamu bayiphathe abayibhamu abantu base la ambulance noma uthini wena ukhona uMandlandula.

phefumulayo makukhona abantu abaqala ama business ugudi kakhulu ekuboneni ukuthi ngeke baphumelele makukhona sebesebenzile ugudi kakhulu ekuboneni ukuthi baphumelele ngobani okobumnyama kuphela awukwazi ukubona into enhle ngoba udecidile ukuthi umsebenzi wakho wena uphefumula kuphela and umuntu ophefumula kuphela uba nomona uba nenjondo uba yixoki lento okuphefumula kuphela ikwenza uzonda abantu ongazange waxabana nabo because uyisitha sokuthi ubona kunento abayenzayo ubonakala uba umuntu ongukhuluma kabi ngabantu because you are not busy kusuka namhlanje bebazalwane sesikholiwe saqeda sesizalwa emakhaya saba khona awumgade lo muntu ophefumula kuphela eduze kwakho awumdingi umuntu ophefumula kuphela phela nje ongenambono ongahloniphi ongayithobi awumdingi umuntu onjalo mina ngisho lo muntu oba khona empilweni yakho ukuthi ulungelwa mina ukuze yena benefit awumdingi umuntu onjalo empilweni yakho awumdingi umuntu okukhuluma kabi mawungekho awumdingi awumdingi lo muntu lona ongenzi lutho in a way that as the awumi-involve ey'ntweni ozenzayo wena umuntu ofuna umgqube ngemumva njalo ongafuni ukwenza into esuka kuyena nje awumdingi umuntu ongahloniphi awumdingi umuntu ongabazi abanye abantu awumdingi umuntu odelela abantu hhayi awumdingi awumdingi umuntu odelela iy'nkolo zabanye abantu eduze kwakho awumdingi umuntu odelele eminye imindeni hhayi awumdingi awumdingi umuntu ophefumula kuphela mina ngisho lo muntu obukayo nje uba usenze loko abuke noma ufuna umbona kawufake umbona awumdingi umuntu onjalo awumdingi umuntu ongakwazi nokukushayela izandla-ke nje awumdingi umuntu ongabuzi nokubuza ukuthi ukuze ngiye phambili yini into engingayenza awulidingi ivila eduze kwakho awubazalwane awumdingi umuntu ongafuni ukusebenzisa ingqondo ayinikezwe unkulunkulu unkulunkulu umuntu okufaniswa nani umuntu ophefumula kuphela ngoba nendalo yonke inomsebenzi wayo namhlanje ngizothi bantu bakankulunkulu wonke umuntu ophilayo hamba yafuna abhele

0: Nazi izindaba zenanda 88.4 FM. Nononduduzo nomvalo.
1: Lezi zokugamanqa kwehora leshumi nambili emini sawubona. Kushone ingane neminyaka emibili ubudala kwalimala kabi ubaba wayo ngesikhathi ke beshayiswa ke imoto yohlobo lwe-van.

Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba.